John Blake in chin agus Eamon Burke rochnokon agus a golder the Laurel Tree agus the King of the Clans in chin e kriachnu so sonja agus a kasmus in chie doran dalin chin un toran dere e de glar un yov un ronach Sean Manahan vi testal chas ga chal pi ta a geistach lini yov agus fersin kasmus de go Eamon agus go Chalum ta el malach go kinwara agus hopkarna e dere dar Sean Manahan agus un ronach

Na jas a tuam en si maas a nyad a gwrs an stil leidr chanachta a Catherine McAvoy agus lioga ni chlantun na corn fwy pish an cymmenic a heliw wals ad vishad inta inta kachan ta bedjar jem li anahan na fi bli anahan ach wals gacha ni chlantun du yed cymmenic sin anas inta inta jas gacha Fach mama oran jas divinish o catli ni gónil legan da wal duhu gilanna tan agus fursin legan sa o elemi duh a buil as rona fashte mak la bella elemi gónil frinsa sa giriana jerifar dachlan ya giriana walis agad nek skriwin ya rishna agus vien legan sa inta inta jas agus fun special tala shilam hain mal duhu gilanna

0: Agus grosir a bhealach an trinsin sa námi sin agus dadbise sin gaminik na gé sin agus dadbise tibhastí da bliéne nara hain sé reise agin skolichi anna agus hag sé malu ar na bartar da nabar vi a djánu agam
1: Fair mai cór agus sanachas a vi an fádri comai credum
0: Ó, sa Vi kamas kórai Komas inte Korea är gudskännerkast gänge. August, vi kommer inte att lära er ägge. Om man skriver en lärn och han är igen kalke är klar i. August, på vår är fad. August, på tävakt. En trehjö tjänig dinge vi galda nummer och sessioner galda i sessioner. Gör en vilka kvar en kinjens skalta. August, Bellages hade råra några skälte valju och hänakien.
1: Vi fejen rinjan komma, kredum.
0: Vi fejen rinjan kan ena euro sak gran skidul när rulle sig rjevna gristat nolja garsulacht. Vi har inte sorta namn i en kenal råde Mönnitja grannis nú að hætni vilis. Því enja mægjur krogasar að skrifna er maði en í díagræstir hún. Agus við simmægjur ekki onn agus bá vælis það meðjulega maði posta sjæsfákál. Af því enrýgus kigirili kermrátið að sjúl sræði hana lá agus kassu maði orðu agus Vi en min vi egen virtjöku fechel kårliga er så kan jag veta tjad vedjur kudjulis agus stapsed er att träd agus lorsedlis kårlu då fasjad agus fasjö tjesel av affektamen achansin agsja hul svesen sin er mert magrachen sin janu namani agus hanta sér að verla agus þessi sessin ljófa lýsinn virtjóku ljóna gyrú þeir meindjist kurr þessi sessin barking aftur a kerti törf en mein native runner first knows more Irish than the whole education office put together agus dagsinn sin íð
1: Wyn ánri án rannarsinn
0: Níl ama bein inti tí en amrítið mítið tí hrýi a gæði
1: Bei komor a leha januar enri o Morrisa agus ar a heher a reigse arnwui a bes ar siúle gwarig wahar a rush in yara vi abroin. Agus bei clor special to kubnachain achor lechelog in hen tasolog in fwinam sin. Ac mae yala chotram a leif rehe cied blian o hyn vai a komor a ogin an visho, lori amur le derani le dina ele da lukt ahantish sean o kisain. Vi sean in a chigara skolin a fosta agus vi enri in a rin chigara ege idior conal.
2: Fare bei ein Mut kriegt ebre er san literierten Religen. Eiges nid allen gewusche Rieb dohen Kredune as ein Janel. Es kriegt um gemar nur a heini kehr de Kjol hof Ulle amach. Ach eschen hoch a chyr Srangskiel chun dal leirig gud ii gole kun muntur bandwuntur wie gest Kurfes Rudu in Ur Laurichten Religion. Eges es kriegt um Gerages, dit erkennen er lahutische Schacht ermeiden. Eges kummer trevukische Humor. Eges wie schnachter war, schläges, wie mer kankles, schnachter fei lahurig lieg. Ag wiesche beder do klog nur roschemer en bun bjog. Eges wie in Lago garfsen. Na de fara fuistristele maak en egerlis in litterge. Ak, hier is tahanter, ek is de schede gemaakt zien. Ek is, hier is begrijd ebbede, ek is ook je tamel vader, waarin takt er is, wel wie je la hoort is je debbede, dat is die in orde wat je moet litter kennen. Ek is, door de kudus me wille is tak, die een reine dag is, voor is litter oho, Fyrir ég kann að hefna að hérna sakur úr kun rein skolnus